0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awal ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
5: Tergantung
4: iya,
5: permintaan saja.
4: Tergantung saja.
5: Kalau ditanya
4: menu toh. Iya.
5: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada banyak acara
4: gitu. Iya, paling

0: kalau mau, kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya.
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-areal yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
2: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala,
3: area belakang kepala,
2: terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa di diskualifikasi.
1: Pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
2: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Ya.
3: Okay.
1: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini ya namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
3: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
1: Timbangan. Ya.
3: Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan 5.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Dikit tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
5: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
4: Iya lagi.
5: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
4: Mengikuti alur aja sih.
5: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kayak zaman sekarang gitu ya. Dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
1: Apa itu
0: mental yang lemah banget? Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa lu ngeluh kayak gitu terus.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Saya yang bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal yang kamu pikirkan juga?
3: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
2: Yes.
3: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Yeah. Gak boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu, 99% dari diri kita, 1% orang lain.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat datang di Prodi FM, teman terbaik kamu. Kita hampir di jam 9 pagi hari ini. Yes. Nah, sebelum saya pamit, saya mau kasih informasi penting lagi nih buat kamu yang pengen nyalurin bakat kamu di dunia tarik suara. Yaitu di ajang Bintang Radio RRI 2026. Nah, ini ajang pencarian berbakat penyanyi untuk kamu yang punya kepercayaan diri tinggi, bakat dan juga siap menjadi bintang biar lebih bercahaya, ya kan? Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia maksimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dibuktikan dengan fotokopi KTP atau identitas diri yang sah. Jangan lewatkan yang pastinya ya, kalau kelewatan balik lagi. Tapi kesempatan ini kamu harus maksimalkan sebaik mungkin, teman berdua ya, dan persiapan pun perlu dilakukan, bukan hanya segala persyaratan yang dipersiapkan tapi juga kemampuan kamu dalam bernyanyi ya, kemudian juga penampilan kamu nantinya. Nah, untuk informasi tentang itu kamu bisa nanya langsung ke panitia ya, di kontak person 0856-5696-3804 atau 0858-8578-9540. Nah, di situ ya kamu bisa nanya-nanya ke kakak panitia, termasuk juga soal pendaftarannya itu seperti apa. Oke, okay. Selain ini kita bakal live di TikTok ya, di sepeda sama pagi teman bro 2. Untuk itu terus berdengan samping kita. Aku bakal temani kamu sampai nanti di jam 11.

0: Okay, dari Kartini 39. Selamat pagi teman Pro 2. Tunggu. Sabar ya. Ya, okay, udah siap kok ya. Kalau ada yang tanya, udah siap belum? Kita bakal live lagi di TikTok pagi hari ini teman Pro 2 barengan sama Vicky dari jam 9 sampai di jam 10. Seperti biasa ya, aku bakal ditemani sama adik-adik magang ya. Kali ini aku barengan sama
1: Yudil.
0: Halo Yudil. Halo, oke, makasih udah barengan sama aku ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol satu jam ke depan di program apa? Sepada. Selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman Pro 2. Kita lagi live di TikTok. Kamu biasa live enggak di TikTok atau cuma scroll-scroll doang gitu? Ngelihat. Yeah. Oh enggak ya. Oke, kalau gitu sekarang mulai harus dibiasakan. Yeah. Nah, kita lagi ngebahas soal apa nih? Kamu tahu enggak temanya apa?
1: Lingkungan hidup.
0: Lingkungan hidup. Oke. Okay. Lingkungan hidup dengan tema panjang banget itu ya tulisannya. Bersama hadapi perubahan iklim ya, bersama menghadapi perubahan iklim. Jadi ya soal lingkungan juga gitu. Yeah. Ya namanya kita punya mobilisasi di luar gitu kan, apalagi kalau bersinggungan langsung dengan lingkungan ya otomatis kita akan ngomongin soal cuaca. Tapi kalau iklim itu skalanya kayaknya lebih lama ya, lebih besar begitu ya, potensinya lebih paten lah istilahnya begitu ya, karena ada yang namanya apa iklim subtropis ya kan. Nanti kita bakalan ngebahas itu ya di sesi selanjutnya ya. Udah bunyi. Nanti teman Pro 2 bisa gabungan juga di live TikTok, jadi jangan kemana-mana, stay channel sebarang Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi, masih aku ditemani sama Yudil pagi hari ini. Yudil, maka udah berapa lama di RRI?
1: Satu bulan lebih, Kak.
0: Satu bulan lebih, otomatis harus banyak belajar tentang RRI gitu kan ya. Sekarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyiar. Oke. Gimana perasaannya? Deg-degan? Yeah. It's okay, kita punya tema tadi apa, Yudil? Bisa kamu bacakan?
1: Temanya hadapi perubahan iklim.
0: Hadapi perubahan iklim. Ya, itu isu perubahan iklim. Ini tuh bukan apa ya? Bukan lagi cerita masa depan begitu kan ya, Yudil ya? Yeah. Tapi udah kita rasain sekarang ini. Panas kali ya di luar sana ya? Oh itu, kalau siang-siang, kalau pagi ini kan masih agak-agak ini ya, panas matahari di pagi hari masih sehat begitu. Tapi udah ada yang rusuh nggak? Ya, kalau matahari di siang hari udah panas banget, itu fenomena apa kalau kamu tahu? Ya. El Nino, pernah dengar El Nino?
1: Tidak.
0: Oke, nanti kamu bisa baca searching gitu ya soal itu. Oke. Jadi mulai dari cuaca kota Palu itu makin terik yang seperti kita rasakan sekarang ini. Jadi pola hujan itu sulit diprediksi juga gitu, sampai dampaknya itu ke lingkungan sekitar kita. Nah, Yudol, kalau biasanya kalau panas-panas gitu di rumah ngapain? Minum es ya? Iya. Untuk bisa mensiasati gitu kan ya. Tapi kalau ini sedang menjadi iklim paten, otomatis kamu harus membiasakan diri begitu ya. Tetap beraktivitas ya. Oke, okay. Mungkin kalau pengen olahraga meskipun panas kamu olahraga juga. Oke, okay, Yudil, saya punya informasi nih. Ini informasi terbaru nih soal kejadian yang kita perlu ketahui juga, teman Pro 2. Dari Disaster Forum Sultan gitu ya, yang dimana jika memberikan informasi seputar mitigasi bencana begitu ya, turut prihatin mendalam atas musibah kebakaran hutan dan lahan. Ya, atau yang disingkat dengan Karhutla. Nah, itu ini kan potensi terjadi ketika ada di musim panas begitu kan ya. Ini tapi ternyata ada kabut asap yang dialami oleh saudara kita di wilayah Kalimantan. Jadi semoga kondisi lapangan segera membaik juga. Jadi berdasarkan analisa dari sebaran asap wilayah per 20 Agustus kemarin ya, Dil ya. Oke, jangan yaya aja kamu. Terindikasi sebaran asap itu cukup pekat ya, berasal dari titik panas atau yang disebut dengan hotspot ya di wilayah Kalimantan. Beda kalau umpamanya hotspot yang bisa hotspot dong gitu kan, beda itu bukan. Ini hotspot titik panas di wilayah tropis begitu yang terjadi kebakaran hutan gitu. Tapi memang kebanyakan di Kalimantan Barat, jadi kamu sering dengar gak itu soal itu? Jarang ya, nanti ya kamu browsing lagi ya kan, kita sama-sama belajar. Nih, secara umum gitu ya, arah angin dominan di wilayah Indonesia bertiup dari arah tenggara menuju barat laut hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga 15 knot ya. Itu jadi di wilayah Kalimantan Selatan, itu asap gerak ke arah barat laut utara di wilayah Kalimantan Tengah dan selanjutnya terdeteksi pula transboundary Hazi dari Kalimantan Barat dan juga melintas ke wilayah Sarawak, Malaysia. Jadi hal pentingnya adalah kebakaran hutan dan juga lahan. Itu yang perlu kita hindari. Nah, seperti kalau di kota Palu, Dil nih ya. Aku panggil Dil, enggak apa-apa ya. Ya. Kita singkat aja. Yudil, dipanggil Dil. Oke, kalau di wilayah daerah panas seperti kota Palu, otomatis yang perlu kita hindari adalah rumput-rumput kering gitu. Selain dilarang membuang sampah sembarangan, kamu pun juga dilarang untuk membakar sampah kering di tempat yang mudah dilalap api gitu. Jadi takutnya nanti bisa apinya itu menjelar kemana-mana sehingga masuk ke pemukiman warga. Itu kan sangat berbahaya begitu ya. Oke, Yudil, di poin terakhir kamu bisa kasih sesuatu gitu, Yudil, buat teman-teman Pro 2. Oke. Yang pengen apa nih, gabung? Oke, atau saja aja ya. Oke, teman-teman nanti bisa titip pesan juga atau chat soal perubahan iklim. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, saya informasikan juga. Itu langsung mampir ke Instagram Pro 2 juga atau langsung catat-catat aja coret-coretnya di live TikTok kita pagi hari ini. Ini kamu lagi live di Deal ya? Kita lagi live di TikTok dan terima kasih buat teman-teman juga yang udah join dengan sama kita pagi hari ini sampai nanti di jam 10. Oke. Okay. Nanti kita akan balik lagi ya Deal ya di sesi berikutnya di Selamat Pagi
1: Teman Pro 2.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Tahukah Anda, di negara barat sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
7: Yang pertama, mengembangkan kerja yang ada. Terbuat kamu tadi.
6: Oke.
7: Itu yang pertama. Kenapa? Karena kemarin pernah kerja di petani. Oke. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya terbangkan. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poin. Lantan akan tumbuhnya pakai.
6: Oke.
7: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan. Jadi kita bisa tahu pH tanah yang ada ini pH bagus atau tidak.

0: 105 Radio FM, teman terbaik kamu yang lagi di tempat kerja. Halo, hai, lagi jalanan juga, hati-hati di jalan ya, semoga sampai ditujuan dengan selamat. Ya, punya banyak kegiatan hari ini, step by step ya, jangan sekaligus gitu, nanti kecapean. Yaudah deh, kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 di sesi berikutnya. Masih barengan sama Yudil juga. Yudil. Yudil, apa yang kamu bisa omongin pagi hari ini soal perubahan iklim? Oke.
1: Oke, Kak Vicky.
0: Apa itu?
1: Kalau kita ngomongin climate change atau perubahan iklim.
0: Oke. Okay.
1: Kadang orang ngerasa permasalahan ketinggian ya. Padahal dampaknya langsung
0: dampaknya
1: di Palu.
0: Oke.
1: Contohnya kenaikan suhu udara lokal dan ketidakpastian musim panen buat daerah tetangga kita.
0: Oke, ketidakpastian gitu ya. Yeah. Oke, musim panen buat daerah tetangga kita. Oke, fine. Jadi betul di banyak yang juga punya pemikiran yang sama gitu ya. Lingkungan itu harus bikin kita tuh harus buka gerakan besar begitu di lingkungan ya. Yeah. Krisis iklim ini akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Jadi penggunaan plastik misalkan gitu ya, yang sekali pakai, pemborosan energi listrik sampai kayak hidup konsumtif yang menghasilkan jejak karbon tinggi. Itu menjadi hal yang kecil yang harus diperhatikan juga, Dil.
1: Ya, maka dari itu prinsip keberlanjutan atau sustainability.
0: Oke, sustainability ya harus
1: mulai diintegrasikan ke aktivitas harian, mengurangi sampah dari rumah, bawa botol minum sendiri, dan hemat energi itu udah jadi bagian dari adaptasi iklim.
0: Oke, itu langkah-langkah mitigasi yang biasa kita lakukan dan juga ceritakan barengan sama teman-teman. Apa sih langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk bisa menanggulangi masalah iklim? Kalau tadi kan kita masalah itu dibuang sampah sembarangan gitu ya. Terus juga tidak ada tempat sampah di sekitar. Kemudian juga mengelola tempat sampah itu yang baik dan benar. Kamu pernah dengar gak sampah kering, sampah basah?
1: Pernah
0: gitu ya. Mungkin bahkan di sekolah kalian itu sudah ada tempat sampah yang disarankan untuk kalau buat tempat sampah, kalau buang sampah yang kering itu harus di sini. Biasanya kan ada bungkusan-bungkusan minuman. Kemudian juga ada kue basah gitu kan yang gak dimakan lagi terus dibuangin atau sisa makanan. Itu ada di sekolah kalian?
1: Ada, Kak.
0: Oke. Itu sebenarnya langkah-langkah kecil yang harus dimasifkan di setiap tempat, bukan hanya di sekolah gitu. Jadi karena kan kalau kita disiplin punya inovasi yang seperti itu, kamu pernah gak dengar bank sampah?
1: Ya, pernah.
0: Pernah dengar bank sampah. Jadi biasanya kan di sampahnya dikasih terus ada manfaatnya ke kita juga gitu, entah cuan atau apapun itu. Tapi yang jelas ini salah satu langkah mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian juga mengedukasi kita agar sampah yang kita punya itu sebenarnya masih bisa didaur ulang. Pernah buat satu prakarya dari sampah plastik?
1: Pernah
0: buat. Nah itu salah satu upaya sekolah atau di pendidikan atau di sekolah itu untuk mengedukasi kita. Saya pun dulu seperti kalian diedukasi untuk buat satu prakarya. Gak perlu disebutin nama mata pelajarannya apa ya. Karena mungkin pasti akan beda gitu. Ya kegiatan-kegiatan seperti menganyam. Pernah gak dengar lakukan menganyam dari apa namanya kertas karton itu, terus apa sih namanya yang warna-warni gitu ya. Pernah Cinta? Cinta langsung ngeliat kemarin gitu ya. Buat prakarya yang bisa ditampilkan, bisa dijadikan satu inovasi, karena biasanya kan sisa guntingan-guntingan itu kan menyisakan beberapa potongan-potongan kertas. Nah itu kan kalau dibuang otomatis akan menjadi sampah yang tidak mudah terurai dengan cepat gitu. Otomatis kita berpikir secara kreatif ini mau dibuat apa gitu. Tapi secara struktur kita buat prakarya dari kertas misalkan ataupun juga bahan lainnya, itu salah satu bentuk mitigasi untuk mengurangi sampah. Oke, seperti itu ya, Yudil. Nah ini kira-kira gimana pandangan anak muda Palu juga terkait dengan isu ini? Kita bakalan kasih tahu nanti tanggapan dari siapa aja nih? Oke, tapi sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah join barengan sama kita ya di TikTok, oke. Terus ya tadi ada Inces juga pengen dengar lagunya Justin Bieber. One Less Lonely Girl. Oke, nanti aku bakalan coba cariin lagunya ya. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah barengan sama kita di via Instagram ya. Oke, di area digital juga dan yang gabung di via WhatsApp. Oke, kalau misalnya ikutin tema kita di hari ini tuh soal iklim ya, lingkungan dan juga iklim ya, dampaknya juga terhadap perubahan iklim, kalaupun kita nggak mengupayakan langkah kecil gitu. Jadi bersama hadapi perubahan iklim dengan menjaga lingkungan hidup teman berdua. Atau kita jangan kemana-mana, kita masih barengan sama Spadah ya, sampai nanti di jam 10 ya. Nanti kita bakal balik lagi, stay tune terus bareng Pro2.
2: 140.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Makanya saya sama teman-teman kampus sekarang mulai biasain bawa tumbler sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Biar enggak nambah sampah botol plastik.
1: Betul. Itu yang banyak dikampanyekan oleh generasi muda saat ini ya, iya, menggunakan tumbler. Jadi kalau kemana-mana enggak harus belanja air botol mineral begitu, ya kan? Jadi pas habis minum langsung buang sampah itu kan mencemari lingkungan juga. Secara yang kita ketahui bahwa sampah plastik itu lama bisa terurai dengan baik. Ada lagi siapa nih? Oh iya, yang pastinya keren. Ya, sepele sih, ya, tapi kalau 1000 anak muda di Palu bawa tumbler seperti ini, ya kita pasti optimis bisa. Terus ada Vira. Ya, apa katanya nih? Vira.
0: Anak muda sekarang harusnya makin
1: vokal
0: sih.
1: Oke.
0: Okay. Gak cuma bikin konten fashion atau makan, tapi bikin konten edukasi lingkungan atau ikutan aksi tanam pohon lokal di Sulawesi Tengah.
1: Nah, ya setuju sih, enggak harus template ya, kegiatan-kegiatan yang tema go green ya di media sosial terutama. Itu alat yang paling powerful untuk buat sebarkan kepedulian di lingkungan kita ya. Ada satu lagi mungkin ya, Andika di sini mungkin ya, bukan ya? Andika teman kamu bukan ya? Oke. Okay. Mana nih? Oke, okay, apa katanya nih?
0: Ya, katanya saran dong Kak Yudil dan Kak Feki.
1: Ya.
0: Kadang mau mulai pilah sampah dari rumah tapi bingung akses ngelahannya di Palu.
1: Oke.
0: Okay. Harusnya ada lebih banyak bank sampah aktif yang gampang diakses kayak Gen Z.
1: Oke, okay, mudah-mudahan sih ya, selain ada bank sampah di sekitaran Kawatuna, ya, kemudian juga ada teman-teman lainnya yang mungkin punya komunitas spesifik ya, komunitas yang memang mereka itu bergerak untuk bisa melihat potensi penanggulangan sampah di sekitar gitu ya. Jadi bukan hanya pemerintah kota sendiri yang biasanya itu buat himbauan jangan membuang sampah, jangan membakar sampah dan sebagainya, tapi mungkin dimulai dari kebersamaan kita ya, tergabung dalam sebuah komunitas gitu ya. Kemudian juga pelajar. It's okay sih, masukannya sangat krusial dari Bro Andika. Gak ada fasilitas penunjang memang penting gitu, tapi langkah awal dari kita adalah meminimalisir sampah sejak dari sumbernya dulu gitu ya, dari hal yang terkecil. Jadi luar biasa sih respon dari anak-anak muda. Oke, okay. Deal? Senang pasti ya?
0: Senang banget.
1: Ya, lihat kepedulian teman-teman di Pro 2 ya. Oke, okay, terus?
0: Setelah ini kita masuk ke sesi terakhir buat nentuin langkah aksi nyata yang bisa kita lakukan bersama.
1: Oke, okay, nanti kita mau balik lagi, tapi ntar ya, selepas satu single berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay terus bareng Pro 2.

0: Halo guys, saya dengan sayang si Zayang ya. Pagi hari ini udah hampir selesai waktu aku barengan sama kamu dan juga ada Yudiel pagi hari ini barengan sama aku. Diel, kita lanjut lagi. Ada poin-poin yang bisa kita kasih tahu nih sebelum kita pamit juga. Nah, jadi gak kerasa nih, udah hampir selesai. Sebagai rangkuman, oke. Diel, tolong bantu saya, suara saya udah mulai habis. Kurangi sampah plastik ya. Gunakan tas belanja dan juga botol minuman ulang pakai. Ya, oke. Terus ada lagi nih, apa?
1: Bijak energi.
0: Oke.
1: Matikan alat elektronik yang tidak dipakai di kamar atau ruangan kerja.
0: Oke, setuju. Sepakat.
1: Tiga, manfaatkan media sosial, sebarkan informasi. Dan kebiasaan ramah lingkungan secara positif.
0: Oke.
1: Empat, dukung gerakan lokal. Ikut serta dalam komunitas aksi hijau atau penanaman pohon di Palu.
0: Oke. Terus?
1: Ingat, bumi tidak membutuhkan satu orang yang sempurna dalam menjaga lingkungan. Tapi bumi membutuhkan jutaan orang yang melakukan aksi kecil secara konsisten.
0: Oke. Keren ya. Itu kata-kata yang pastinya menjadi rangkuman kita, poin-poin penting juga yang udah dibahas sebelumnya. Tapi satu lagi nih, saya mau pengen minta bantuan kamu. Bisa bacakan itu enggak nih? Ini kesempatan buat teman-teman yang punya bakat bernyanyi. Ini kita, kamu bisa manfaatkan untuk bisa daftar. Oke, betul sekali. Tinggal dibaca aja. Oke. Nanti Kakak Fadil yang juga bakalan Yudiel ya di pagi hari ini. Oke, gimana Yudiel? Kasih tahu.
1: Ya, pendengar RRI Palu.
0: Oke.
1: Punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaikmu. Saatnya ikut Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri, bakat dan siap menjadi bintang. Syarat mudah. Peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, segera hubungi panitia di nomor 0856 5696 3804 atau 0858 8578 9540. Bintang Radio RRI 26, saatnya sorong bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang.
0: Itu kata Yudiel ya. Jadi jangan tunggu kesempatan kamu hilang begitu saja. Yeah. Tapi kamu bisa buktikan dengan cara mendaftar tadi udah disebutkan ya kan. Kamu bisa langsung kontak dan nanya-nanya langsung sama Kakak Penitia gimana cara daftarnya, nantinya kayak bagaimana. Semua mereka bakalan jelasin. Tapi urusan pagi hari ini kita udah selesai ya. Bahas soal iklim dan juga lingkungan ya, Yudiel ya. Makasih Yudiel. Yudiel, magangnya yang semangat lagi di RRI gitu ya, biar nanti kita bisa ngobrol banyak lagi tentang hal-hal positif dan juga mengedukasi teman-teman melalui RRI Pro 2 ya, di channel TikTok khususnya pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah respon kita ya di TikTok untuk pagi hari ini. Thank you. Dan next, kamu bakalan barengan sama aku lagi sampai nanti di jam 11. Vicky pamit.
1: Yudiel pamit.
0: Bye-bye. Dadah. Bye.

0: Hai Mak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, Ayah.
0: Tentunya. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, Ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, Ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
2: ya.
1: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
2: ya,
1: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
2: Iya.
1: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
2: Iya ada kita.
1: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan
2: ya,
1: masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
2: Iya betul.
1: Untuk menciptakan kebersamaan.
2: Iya.
1: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
2: ya.
1: Lakukan itu begitu ya.
2: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
1: Oh iya betul.
2: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
5: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
7: Obrolan seru di Prodo FM.
8: Ada poin-poin tertentu yang buat kita itu keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
9: Yang tertentu. Mengembangkan yang saya ada. Terbuktam saja.
8: Oke.
9: Iya. Itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di petani. Oke. Okay. Ini kenapa tidak? Sedangkan di kampung yang orang saya tidak kembangkan. Kenapa kampung saya tidak kembangkan? Itu yang pertama poinnya. Mengembangkan akan berubah pakai. Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita kan sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan. Jadi kita bisa tahu pH tanah yang ada ini pH bagus atau tidak. Gitu.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Aji.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kenapa Gampiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi.
2: Okay.
1: Menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
2: Oke, okay, keren. Oke. Okay. Tepuk tangan dulu mana tuh? Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
3: Oke. Okay. Saya dulu kayaknya kali usahanya. Oke. Oke, makasih Kak. Hmm. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang

0: Hei, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja, baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih apa yang jadi harapan kedepannya?
8: Ya semoga penjualan makin laris lah.
7: Oke.
8: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
7: Oke. Ini sambal cumi Mama
8: Rania.
7: Rania ya. Oke. Nah ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
8: Kalau untuk pembuat
7: produknya nih.
8: Produknya ya kita kan masih produk rumahan.
7: Ya betul.
8: Mungkin sekitar setahunan lah.
7: Setahunan ya?
8: Iya.
7: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
8: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus. Jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
4: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
3: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita. Logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
2: Wah, keren banget ya. Salut Gary.
1: Yes. Dan ini bukti ya. Kalau,
2: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
1: Betul sekali, Vic.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentulah, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Apa sih sebenarnya Gampir Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
3: Itu Gampir Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Pro2 FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
1: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok saya begitu ya.
0: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu
1: UMKM-nya. Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanannya itu saya tidak terima briefing begitu.
0: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya? Iya,
1: betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
0: Hore!
1: Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Love
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya di siang hari yang cukup panas ini teman Pro 2? Nah, siang-siang begini siapa sih yang kalau lihat makanan di media sosial langsung kepikiran, wah kayaknya enak nih. Apalagi kalau makanannya lagi viral banget. Hampir setiap buka TikTok atau Instagram pasti ada aja tuh reviewnya ya. Nah, beberapa waktu terakhir ini ada satu roti yang kayaknya susah banget nih untuk dilewatin teman Pro 2, yaitu Sal Bread. Nah, roti yang bentukannya sederhana ini tapi katanya ya sekali coba bisa bikin pengen beli lagi. Nah, buat kamu yang belum pernah coba Sal Bread, ini punya ciri khas rasa gurih dan perpaduan butter dan garam dengan tekstur bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Bahkan bagian bawah rotinya itu bisa terasa garing banget teman Pro 2 karena butter yang meleleh selama proses pemanggangan. Nah, teman Pro 2, kita bakal ngebahas Sal Bread ini selama beberapa menit ke depan karena ini lagi viral banget ya di mana-mana. Aku udah coba beberapa Sal Bread yang ada di Kota Palu dan itu rasanya ada yang enak banget, ada yang ternyata biasa aja ya. Tapi kita gak mau spill tempatnya ya, cuman teman Pro 2 bisa cari-cari beberapa toko yang menjual Sal Bread ini ya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan lagu requestan dari salah satu penggemar Vanessa Z nih. Dia merequest lagu Menjauh. Jadi kita langsung saja dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau dengar namanya Salbread, mungkin yang muncul di kepala adalah loh, roti kok asin ya? Tapi justru disitulah daya tariknya, teman Pro 2. Jadi Salbread ini bukan roti yang mengandalkan rasa manis seperti roti coklat atau roti susu. Karakternya itu lebih ke gurih, buttery, dan juga sedikit asin tapi tetap ringan untuk dimakan. Dan secara asal-usul, Salbread ini dikenal di Jepang dengan nama Shiopen, yang secara sederhana berarti roti garam. Popularitasnya kemudian berkembang luas di Korea Selatan dan juga negara-negara ASEAN lainnya, sebelum akhirnya ikut menjadi tren kuliner di Indonesia. Jadi cara membuatnya itu juga menarik. Adonan roti dibuat tipis, diberi butter, kemudian digulung sampai bentuknya menyerupai croissant. Bagaimana cara penyebutan croissant ini? Setelah itu diberi taburan garam dan juga dipanggang. Nah, saat masuk ke oven, teman Pro 2, butter di dalam adonan tersebut meleleh, hasilnya bagian bawah roti menjadi renyah dan juga harum, sementara bagian dalamnya tetap lembut. Jadi sebenarnya rahasianya itu bukan karena bahannya yang super ribet ya, justru kombinasi roti, butter, dan juga garam yang sederhana itu menghasilkan pengalaman makan yang beda. Dan mungkin itu juga yang membuat kita mikir, kok cuma roti begini doang kok enak. Di Kota Palu sendiri, teman Pro 2, udah banyak nih penjual-penjual Salbread, dimana

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di informasi olahraga, di mana ada 5 peraturan baru di Premier Liga 2026-2027. Jadi terdapat 5 peraturan baru di tahun 2026-2027 yang mengadopsi regulasi dari IFAB, International Football Association Board. IFAB ini selaku organisasi yang memegang aturan dalam sepak bola telah memperkenalkan aturan-aturan baru kompetisi sepak bola di seluruh dunia termasuk Premier Liga turut mengikuti regulasi yang telah diterapkan. Dan Premier Liga tidak menerapkan seluruh aturan baru yang telah dirilis oleh IFAB seperti hydration break, penggunaan VR untuk mengoreksi sepak pojok dan aturan kartu merah untuk pemain yang menutup mulut. Dan penggunaan aturan baru di Premier Liga ini berdasarkan pada beberapa prinsip yang dipegang seperti aspek keselamatan pemain, pembatasan intervensi VR, penerapan VR yang efisien, pendekatan peningkatan perilaku pemain di lapangan, dan permainan yang efisien tanpa membuang waktu. Jadi beberapa peraturan baru di Premier Liga, teman Pro 2, ada batas waktu pemain cedera keluar dari lapangan, hitung mundur untuk lemparan ke dalam atau tendangan gawang, waktu pergantian pemain, dan juga VR untuk kartu kuning kedua, dan juga waktu time out untuk taktik, teman Pro 2. Dan dilansir dari situs resmi Premier Liga, Profesor Rev yang merupakan organisasi manajer pertandingan Liga Premier menyatakan untuk uji coba itu dirancang untuk mengatasi cedera kiper yang digunakan untuk mengganggu momentum, memperlambat permainan atau menciptakan peluang untuk instruksi taktis. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apakah kamu punya bakat menyanyi atau ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu? Saatnya ikut Bintang Radio RRI 2026, ajang pencarian bakat nyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat, dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Dan teman Pro 2, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, segera hubungi panitia di nomor 0856-5696-3804 atau di nomor 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suara membersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti ya teman Pro 2, daftar sekarang ya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.
4: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Nomor 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini, teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya, teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2 tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mentor

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang ngebahas soal infotainment ya. Dan teman Pro 2, agensi Hayoung memberikan kabar terbaru mengenai proses syuting drama The Long Shot Trial setelah aktris tersebut sempat menjadi sorotan akibat kontroversi yang melibatkan dugaan aktivitas pro-Jepang kakek buyutnya. Bistus Entertainment memastikan Hayoung telah kembali menjalani syuting sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya ia dikabarkan mengambil jeda selama sekitar 1 minggu setelah sempat menangis di lokasi syuting menyusul kontroversi yang mencuat ke publik. Sementara itu, drama SBS The Long Shot Trial disebut telah menyelesaikan sekitar 90% proses syuting dan dijadwalkan tayang pada 2027. Di tengah perhatian publik terhadap proyek tersebut, Hayoung dan pihak agensi sebelumnya juga telah menyampaikan permintaan maaf terkait kontroversi yang telah terjadi, teman Pro 2. Kalau aku sih teman Pro 2 ya dimaafkan aja ya, karena itu kan buyutnya ya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.

0: random.
1: Hai teman Pro 2, aku ada informasi nih buat teman Pro 2 yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh gak ketinggalan kereta, gak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya. Aku ulangin satu kali, rri.co.id teman Pro 2.

0: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit. Thank you.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Andu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
6: Tergantung permintaan saja.
5: Tergantung saja.
6: Kalau lihat ditanya,
5: dari menu toh. Iya.
6: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada banyak acara.

0: kalau mau, kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
7: Okay.
6: Kita nggak bisa olahraga secara...

0: maksimal.
1: Maksimal. Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah itu.
2: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya. Up, gitu.
3: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
2: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
3: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
2: Berlebihan ya, oke.
3: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
1: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya, kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
2: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
1: berlebihan
2: itu baru masalah gitu
1: masalah.
2: Bisa masukkan obat untuk cepat tidur ya.
1: Betul, nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
2: masalahnya
1: yang, itu yang bikin kecanduan tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
2: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
1: Betul.
2: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
3: Mindset,
2: CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres.
3: Penyebab utama stres dan anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam. Bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
1: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam, namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal penunjang.
2: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan semua kita siapa sih gak pengen sehat gitu.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Melihat-melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat
2: amanah
1: yang dijalankan begitu kan.
2: Betul.
1: Menyembuhkan orang.
2: Betul.
1: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
2: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
1: membantu.
2: Bisa sembuh karena
1: okay, siap.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di sore ceria di mana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan disebut telah mencapai 33.837 hektar tersebar di sejumlah titik di berbagai provinsi. Asap pekat dan ribuan titik panas karhutlah kepung Kalimantan. Dan Sadewa merinci teman Pro 2 titik panas tersebut di 4 provinsi Kalimantan Tengah 2000 sebesar lebih 3.000 hektar, Kalimantan Barat 1.900 titik sebesar lebih dari 28.000 hektar, Kalimantan Selatan 512 titik lebih dari 380 hektar, dan Kalimantan Timur 507 titik lebih dari 1.200 hektar. Sadewa mengaku teman Pro 2 heran atas karhutla tersebut sudah sangat parah dan juga meluas, namun pemberitaannya sepi tanggapan dan juga tindakan pemerintah juga dinilai sepi. Dan dikutip dari website Kementerian Kehutanan, saat ini pemerintah tengah memperkuat operasi terpadu pengendalian karhutla di Kalimantan. Penguatan dilakukan menyusul peningkatan hotspot kepercayaan tinggi serta laporan masyarakat mengenai kabut asap dan keterbatasan jarak pandang di sejumlah wilayah. Operasi terpadu melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG Pemerintah Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah TNI, Polri, dan masyarakat. Dan berdasarkan pemutakhiran sistem pemantauan karhutla, Kementerian Kehutanan memantau satelit NASA dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence, menunjukkan perkembangan hotspot yang dinamis selama 17 hingga 19 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sore ceria.

0: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
7: Kan ada sekitar 60%.
6: Ya.
7: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
6: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
7: Oke, okay, benar-benar.
6: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang lain.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Shay, ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mufti. Mana saya ini? Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya pipa foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: Kecoa, ya. Kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa...
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Lagi ke topik kita ya kak, dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
5: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, kan ada juga yang kayak
4: ambis,
5: gitu.
4: Ambis.
5: Iya ambis, ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih, yang penting naik kelas aja gitu.
6: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini, kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi, itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Bergara Pro 1 RRI Palu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar sebelum kumandang azan maghrib di wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada hari ini di pukul 18:12, maka kami akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh salah satu qori terbaik di Sulawesi Tengah, Taufik Hasan, yang akan membacakan surah Al-Haq ayat 26 sampai dengan 29. Tetaplah bersama kami seusai kumandang azan maghrib dan juga kami masih akan hadir untuk menemani Anda sampai pada pukul 20 malam nanti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ikuti bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan juga sekitarnya. Kami masih akan hadir dengan lagu-lagu bernafaskan Islam ke ruang dengar Anda untuk hadir di saat ini sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
3: Mengapa sepi tanpakah di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan teman Pro 2 untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Berikutnya teman Pro 2, Jenny mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel.

official yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Agensi Jenny OA Out Atelier Taman Prada 2 mengatakan Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jenny. Agensi juga menyebut EP tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jenny untuk para penggemarnya. Fallen Angel sendiri akan berisi 3 lagu, yakni Fallen Angel, Heaven, dan Less Than A Lover. Dari ketiga lagu tersebut, Taman Prada 2, Less Than A Lover telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny pada Jumat 24 Juli 2026 lalu. Terakhir, Taman Prada 2, King Nassar akan menggelar konser tunggal perdana bertajuk King Nassar Concert Lost in the Jungle pada 7 November 2026. Konser tersebut Taman Prada 2 berlangsung di Istora Senayan, Jakarta dengan konsep pertunjukan bernuansa petualangan di tengah hutan. Pertunjukan ini menjadi momen istimewa karena menandai konser solo pertama King Nassar sepanjang perjalanan karir musiknya. Boss Creator menghadirkan konser tersebut bersama dengan Vindes dengan aransemen musik khusus dari Erwin Gutawa Orkestra. Kolaborasi itu memadukan harmoni orkestra dengan karakter dangdut King Nassar yang dikenal energik dan juga penuh warna. Konsep tersebut diharapkan dapat menghadirkan pengalaman audiovisual berbeda bagi penonton melalui perpaduan musik dan atmosfer panggung. Demikian Info Prada 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Prada 2 selanjutnya besok hari Taman Prada 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, saya Iyek Maulana, Taman Prada 2. Kita bakal lanjutin lagi jaga malam kali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mawar Eva Doyong, teman Pro 2, kembali dengan single terbarunya yang berjudul Kan, teman Pro 2, dengan nuansa yang fresh gitu ya teman Pro 2, dan tentunya bikin kita nih yang lagi denger jadi semangat untuk ngasih tahu ke teman-teman atau orang-orang yang suka ngeyel gitu teman Pro 2 kalau dibilangin gitu. Akhirnya kena deh tuh batunya teman Pro 2 ya. Ini biasanya buat teman-teman yang batu gitu ya, hari ini curhat sama teman-temannya kalau dia lagi disakitin pacarnya gitu teman Pro 2, udah dibilangin gak usah balikan, malah balikan tuh. Makanya tuh akhirnya ada nih lagu dari Mawar Doyong yang berjudulkan teman Pro 2 ini buat kalian semua, mewakili teman-teman yang biasanya sering mendengarkan curhatan teman-temannya yang batu gitu ya teman Pro 2. Nah ini cocok nih buat kalian untuk kasih kode ke teman kalian yang batu teman Pro 2, kasih dia lagu dari Mawar Doyong dengan Kan. Jadi memang teman Pro 2 ya, sejak debut dengan karir musiknya pada 2019 hingga akhirnya kemarin di tahun 2025, Mawar Doyong merilis single atau soundtrack juga gitu ya teman Pro 2, Tinggal, pada Juni 2025 kemarin gitu. Akhirnya Mawar Doyong ini kembali dengan rilisan single terbarunya yang bertajuk Kan. Yes, judulnya memang cuma 3 huruf teman Pro 2, Kan, K-A-N gitu. Jadi kayak mungkin sering dengar gitu ya kalau orang tua tuh marah kan, kan ya. Mungkin kayak gitulah untuk merepresentasikan lagu tersebut gitu teman Pro 2. Nah, jadi lagu Kan sendiri ini diciptakan oleh Iqbal Siregar, Denis Ligia, Faisal Muhammad, dan juga ada Muhammad Kamga. Muhammad Kamga adalah salah satu kemarin ini kalau enggak salah salah satu anggota dari Tangga teman Pro 2 ya. Judulkan sendiri ini memiliki makna permainan gitu ya, makna yang sederhana namun kuat gitu teman Pro 2. Hanya terdiri dari 3 huruf Kan, dapat terdengar seperti bagian dari ungkapan sudah kubilang atau I told you so gitu teman Pro 2. Bentuknya yang singkat justru membuatnya mudah untuk dikenali sebagai semacam jargon yang mewakili keseluruhan cerita lagunya gitu teman Pro 2. Oke, itu dia Mawar Doyong ya teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemenin sama Iyek Maulana sampai pukul 12 malam nanti teman Pro 2. Tentunya kita bakal hadir dengan ragam informasi menarik ya, dan juga lagu-lagu yang tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM Palu di WhatsApp kita, boleh teman Pro 2, di 0811 456 03105, atau juga boleh langsung aja di DM Pro 2 Palu di @pro2palu dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Ini adalah malam Sabtu ya teman Pro 2, malam yang dimana menurut saya adalah salah satu malam yang menggembirakan gitu teman Pro 2, karena kan Jumat adalah akhir dari segala aktivitas minggu kamu gitu ya teman Pro 2. Besoknya udah weekend lagi, udah masuk di hari dimana kamu bisa menikmati liburan kamu teman Pro 2, dimana besok juga kamu gak perlu lagi tuh bangun pagi untuk mematikan alarm kamu teman Pro 2. Ini adalah malam-malam adalah malam kesukaan semua orang gitu ya teman Pro 2 di malam Sabtu ini. Nah, mumpung malam Sabtu teman Pro 2, kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 FM Palu ya. Nanti saya juga bakal ngajakin kamu ke Pro 2 FM Jakarta untuk ngedengerin program Music Live Chat barengan sama teman-teman di Pro 2 FM Jakarta dengan bintang tamu yang nanti bakal dihadirin pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 ya. Nah, ini sembari menunggu laporan ya dari teman saya, teman Pro 2, dari rekan saya Erwino yang nanti bakal laporkan langsung dari Koko Cici gitu ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kamu tungguin dulu, kita bakal putar dulu lagu dari Smash, Inikah Cinta.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saya mau ngajakin kamu dulu untuk mendengarkan laporan langsung dari rekan Erwino yang sekarang berada di Grand Final Coco Cici Sultan 2026 dari Millennium Waterpark Emis Island, teman Pro 2. Langsung saja, teman Pro 2, saya mau dengerin laporan langsung dari rekan Erwino. Halo, rekan Erwino.
1: Oke, halo. Iya, terima kasih banyak dan selamat malam untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada nih. Saya Erwino, sekarang lagi berada di Millennium Waterpark, tepatnya di Jalan Emis Island nomor 17 Kota Palu. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Ikatan Koko Cici Sultan, ada Marcelo. Halo.
2: Halo, ni hao Koci semuanya.
1: Waduh, taca hao ya. Oke, nah luar biasa sekali hari ini kita sudah berada di Grand Final Koko Cici. Tapi sebenarnya banyak juga nih yang penasaran. Sebenarnya Koko Cici ini apa sih? Boleh dijelasin gak?
2: Ya oke, terima kasih. Nah kalau untuk Koko Cici itu sendiri, mungkin kalau di Palu kan sudah banyak nih duta-duta yang ada. Nah kalau kita, kalau Koko Cici memang kita bergerak dalam 3 sektor. Yang pastinya budaya Tionghoa, pariwisata, dan juga duta sosial. Nah jadi sama konsepnya dengan duta-duta yang ada di Kota Palu, tapi kami lebih bergerak dalam budaya Tionghoa yang ada di Sulawesi Tengah, seperti itu.
1: Oke, nah tapi Koko Cici Sultan sendiri ini diselenggarakan dari kapan sampai kapan sebenarnya?
2: Oke, jadi Koko Cici ini sudah berdiri dari tahun 2015, dan itu waktu 2015 masih dalam status Kota Palu. Tapi waktu di 2017, di angkatan saya, itu sudah berganti nama menjadi Koko Cici Sulawesi Tengah. Dan sampai saat ini masih eksis juga di Sulawesi Tengah dalam pemilihan Koko Cici, dan mungkin kemarin sempat vakum juga dari tahun 2024-2025 kami tidak melaksanakan pemilihan, tapi di tahun ini kami mencoba lagi untuk membangun generasi muda untuk mengikuti kegiatan atau masuk dalam organisasi kami di Koko Cici Sulawesi Tengah.
1: Oke, ini ada berapa pendaftar yang mengikuti kegiatan Koko Cici Sulteng ini?
2: Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi untuk yang mendaftar kemarin kita ada sekitar 30 orang dari berbagai sekolah, karena kami kemarin fokusnya ke anak sekolah dan yang masih kuliah juga. Jadi yang terpilih sampai saat ini ada 6 pasang yang akan melanjutkan kegiatannya sampai di malam Grand Final.
1: Oke, nah tapi kalau Koko Cici Sultan sendiri ada visi misi nggak sih?
2: Oke, kalau untuk visi misi sama seperti duta-duta yang lain, tapi kami karena Koko Cici itu adalah organisasi sayap dari PSMTI Sulawesi Tengah, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang ada di Sulawesi Tengah, jadi kami memiliki visi dan misi yang ingin generasi muda paham atas budaya Tionghoa yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, karena kita ketahui bersama bahwa budaya Tionghoa masuk dalam budaya yang ada di Indonesia. Jadi kami juga dari generasi muda berpikir bahwa generasi muda itu sangat penting dalam melestarikan budaya, karena untuk saat ini mungkin banyak ya orang di luar sana yang berpikir apakah budaya Tionghoa itu masuk dalam budaya yang harus dilestarikan di Indonesia. Ternyata itu masuk dan itu wajib dan harus dilestarikan.
1: Oke, nah satu lagi nih, banyak yang penasaran sebenarnya yang wajib ikutan Koko Cici Sultan ini apakah dari Tionghoa saja atau sebenarnya dari orang lain juga bisa ikut sebenarnya?
2: Oke, baik. Jadi yang bisa mengikuti Koko Cici itu adalah siapapun yang ingin melestarikan budaya Tionghoa. Jadi kalau teman-teman yang memang memiliki keturunan, biasanya kan etnis Tionghoa, itu sangat perlu untuk mengikuti. Dan kalaupun ada teman-teman yang di luar sana pengen ikut Koko Cici, tapi wah saya ini bukan orang Tionghoa, mata saya tidak sipit, kulit saya tidak putih, ya itu boleh ikut. Karena kan kita di sini konsepnya untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Tionghoa seperti itu.
1: Oke, jadi melestarikan dan juga memperkenalkan budaya Tionghoa. Oke, jadi siapapun bisa ikut ya sebenarnya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, terima kasih untuk Marcelo. Dan apa nih kira-kira harapannya untuk Koko Cici tahun 2026 ini?
2: Iya, harapannya untuk Koko Cici tahun 2026 adalah bisa melanjutkan tongkat estafet dari Koko Cici sebelumnya dan dapat menjadi mitra dari pemerintah yang ada di Sulawesi Tengah dan juga bisa berkontribusi langsung ke masyarakat bersama dengan PSMTI Sulawesi Tengah. Jadi setiap generasi muda memiliki poin penting untuk melestarikan, mengembangkan, dan memperkenalkan.
1: Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Marcelo dan sukses untuk acaranya juga. Dan teman Pro 2, itulah dia laporan saya, Erwino, berserta dengan reporter dari Isan Setiadi. Terima kasih dan kita kembali ke studio bersama dengan Kak Iye.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Erwino dan juga Iksan yang sekarang berada di Grand Final Kokachi Sultang 2026 di Millennium Waterpark, teman Pro 2 ya. Sukses selalu buat Kokachi di 2026 kali ini ya, teman Pro 2. Dan kita bakal lanjutin lagi, teman Pro 2, keseruan kita di Jaga Malam kali ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ina, sakuya alina marisa miule.
2: Sapu aliman jobu, Ana.
1: Ya, no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
5: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Ngelanjutin jaga malam kita teman Pro 2 tentunya masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, kali ini saya mau ngajakin kamu untuk mengetahui nih kabar terbaru dari NCT Dream teman Pro 2 yang ternyata melanjutkan perjalanan sebagai grup setelah Renjun, Jeno, Jaemin, dan Chaenyeol dan juga Jisung memperpanjang kontrak eksklusif bersama dengan SM Entertainment teman Pro 2. SM Entertainment sendiri mengonfirmasi perpanjangan kontrak tersebut pada menyusul Haechan yang terlebih dahulu teman Pro 2 memperbarui kontraknya bersama dengan agensi di Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Keputusan tersebut teman Pro 2 mencerminkan ikatan kuat serta kepercayaan yang telah dibangun para anggota selama bertahun-tahun bersama begitu ya teman Pro 2. Untuk para anggota gitu ya juga disebut memiliki komitmen bersama untuk melanjutkan perjalanan NCT Dream sebagai sebuah grup. NCT Dream sendiri debut pada 25 Agustus 2016 dan selama satu dekade menyampaikan pesan harapan melalui energi serta semangat mereka gitu. SM Entertainment menyebut grup tersebut terus berkembang dengan berevolusi hingga menjadi salah satu grup K-pop terkemuka teman Pro 2. Selama perjalanan tersebut, NCT Dream disebut telah mewujudkan berbagai impian melalui perkembangan dan pencapaian bersama. SM Entertainment juga turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota atas berbagai pencapaian mereka selama satu dekade perjalanan. Agensi juga menyampaikan terima kasih kepada para penggemar NCT Dream di seluruh dunia atas dukungan yang terus diberikan. Menurut SM Entertainment, dukungan tersebut menjadi salah satu sumber kekuatan penting sepanjang perjalanan grupnya teman Pro 2. SM Entertainment menyatakan akan terus memberikan dukungan penuh kepada NCT Dream dalam menjalani perjalanan mereka. Agensi juga berharap grup tersebut dapat mencapai pencapaian lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang. Agensi meminta penggemar terus memberikan dukungan kepada NCT Dreams dalam aktivitas mendatang. Agensi juga mengajak penggemar menantikan berbagai kegiatan grup yang berlangsung sepanjang paruh kedua tahun ini. NCT Dream kini tengah mempersiapkan ya teman Pro 2 perayaan ulang tahun debut ke-10 bersama penggemar melalui fan meeting bertajuk The Sweet Dream Hotel. Acara tersebut dijadwalkan bakal berlangsung teman Pro 2 di 22 dan 23 Agustus sebagai bagian dari perayaan satu dekade perjalanan grup. Artinya ini perayaannya bakal diadain besok dan lusa gitu ya teman Pro 2, 22 dan juga 23 Agustus. Untuk perpanjangan kontrak 5 anggota tersebut berlangsung menjelang perayaan 10 tahun debut NCT Dream. Renjun, Jeno, Jaemin, Chaenyeol dan juga Jisung mengikuti Haechan yang sebelumnya telah memperpanjang kontraknya bersama SM Entertainment. Ya teman Pro 2, itu dia informasi dari NCT Dream teman Pro 2. Jadi buat kalian semua para fans NCT Dreams, ini sebutannya adalah NCTzen ya teman Pro 2. Saya mau puterin satu lagu spesial dari NCT Dream teman Pro 2 ya. Ini satu single NCT yang judulnya Make a Wish. Sama seperti wish-wish kalian teman Pro 2 akan keberlanjutan dari kontrak NCT Dream teman Pro 2 ini. Dan ini terkabulkan gitu ya. Satu dekade sudah NCT Dream bersama dengan para NCTzen. Ini dia Make a Wish.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

dan juga ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu ya Teman Pro 2, ingin banget dinonton sama orang lain gitu ya Teman Pro 2 terkait dengan suara kamu, asik. Saatnya kayaknya buat kamu ikutin yang namanya Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang punya kepercayaan diri, berbakat dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah ya Teman Pro 2, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Yang boleh banget kamu buktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah Teman Pro 2. So jangan dilewatin kesempatan ini untuk menjadi bagian penting dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan juga ketentuan lebih lanjut Teman Pro 2, kamu bisa menghubungi panitia di nomor WhatsApp di 0856-5696-3804 atau di nomor di 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Satu lagi informasi yang bakal saya bagiin ke ruang dengar kamu Teman Pro 2, kali ini kita juga mau ngajakin seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Saatnya buat kamu juga tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah kamu melalui karya tari yang kreatif dan juga inspiratif Teman Pro 2. Untuk informasinya, pendaftarannya dibuka hingga tanggal 5 September 2026. Biaya pendaftaran hanya Rp150.000 per tim Teman Pro 2. Tentunya kategori ini atau di tim kali ini terdiri dari 3 sampai maksimal 5 orang Teman Pro 2. Pelaksanaan lombanya nanti di tanggal 6 sampai di tanggal 8 September 2026 Teman Pro 2. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang mungkin punya grup ya Teman Pro 2, grup tari di sekolahan SMP, atau mungkin yang dengerin sekarang nih punya keponakan, punya adik yang nampaknya nih bisa menari gitu ya Teman Pro 2, Teman Pro 2 dan juga punya tim tari di sekolahnya, langsung aja didaftarin Teman Pro 2. Untuk informasi pendaftarannya kamu bisa hubungi Arif Lahubo di nomor WhatsApp di 0856-5696-3804. Jangan lewatkan juga kesempatan emas ini Teman Pro 2, dan untuk informasi lebih lengkapnya, persyaratan dan juga segala urusan pendaftarannya Teman Pro 2 bisa dilihat di WhatsApp lagi, di Instagram resmi RRI Palu Teman Pro 2. RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi ya Teman Pro 2. Dan setelah ini bakal kita bakal ke Pro 2 FM Jakarta untuk ngikutin program Music Live Chat dan juga bakal ditemani sama Edit ya Teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edit aman nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengin ngobrol-ngobrol, pengin seru-seruan juga, pengin bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke. Okay.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian gitu kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, apa? Anjing. Oh wow. Oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya. Daun itu kan. Daun keberuntungan.
0: Oh wow. Emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya. Serius gini ya. Gini. Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu apa namanya, ulu-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mbak Rizka lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh ya? Bikin. Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Mbak Rizka temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh bedanya, kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak, ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Xenti, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa, gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru. seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline, offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue, jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya, gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke, oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke, oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru, seru, seru, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Iya, kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia mau, ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan, kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blar.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Mbak Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off-air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah berasa, lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Kan? Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan
0: gitu. Iya, secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Karena, jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya. Buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh, lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan? Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan, ya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Oke,
0: okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih respect aja.
0: Okay.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu, mungkin ada teman Pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman Pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu, gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu, gitu
0: ya. Nekat ya.
1: Nah, ada yang itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: Dengan nekat.
0: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Pop R&B.
1: R&B pop, sorry.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya, mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak yang lo denger apa keyboardnya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar. Kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari
1: belum dengerin
0: obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harus trial ya. Gue berpikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Trial itu dia gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak
1: gak ada
0: kiasan
1: puitis
0: gitu, enggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yes, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay, tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wah, bread sekali ya. Bread nih, kata-katanya bread
0: ya kan.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kayak, kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna
0: lah ya.
1: Gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini, cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh. Kedeng.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh gak sih?
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekikin kan di belakang nih. Kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara ansemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih
0: tadi,
1: ngepop terus deh gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Kalau yang ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayaknya apa dari depan sampai belakang alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Oh iya, iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi. Buat kamu yang pengen bertanya, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, deh, seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
1: Enggak
0: ya.
1: Boleh.
0: Tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Kayaknya sih dia denger nih dia.
0: Oh iya. Karena
1: sebelum gue kesini tadi gue bisa ngomong sama dia. Gue bilang gue mau ngepro 2. Gue bilang
0: gitu. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Gue kesini bareng dia. Ya kan pas
0: dia listan itu. Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: Ini. Berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga ya bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat ya,
1: setiap bisa saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong, pada gitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Kan kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya bener. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik kan ya.
0: Awalnya ambience. Agak ganggu
1: lah pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya, gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih ya, bet ya, sedih bet,
0: sedih bet,
1: sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Hard selling terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener.

0: Asik, nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya, yang nekat terutama. Oke, okay? Okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa, bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu. Sampai juga ya teman Pro 2 di Pro 2 FM Palu kali ini. Dan mungkin tadi kamu udah mengikuti program Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 ya, bersama dengan Edit dan juga bintang tamunya atau guestarnya teman Pro 2, yaitu Mariska Juwita gitu ya. Kita bakal balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Palu kali ini, tentunya di Jumat malam teman Pro 2, atau malam Sabtu gitu ya. Ini kalau malam Sabtu kayak gini tuh pasti ada yang sekarang mungkin udah di tempat nongkrongnya gitu, atau mungkin sekarang ada yang masih di jalan gitu ya. Dan apapun aktivitas kamu di malam hari ini teman Pro 2, saya bakal menemani segala aktivitas kalian ya teman Pro 2, dari malam ini di jam 9 ini teman Pro 2 sampai pukul 12 malam nanti gitu ya. Nah ini teman Pro 2, saya punya informasi yang kemungkinan besar bakal bikin para pecinta anime ini langsung berhenti scroll media sosial gitu teman Pro 2. Karena ini adalah kabar dari Naruto. Yes teman Pro 2, Naruto. Jadi Naruto ini kan kemarin sempat terdengar ya bahwa Naruto bakal dibuatin versi live actionnya teman Pro 2. Jadi film live action Naruto yang sedang dipersiapkan oleh Hollywood kembali bikin penggemar penasaran nih teman Pro 2. Karena kali ini bukan soal Naruto-nya, Sasuke juga bukan ya teman Pro 2, apalagi Sakura ya. Tapi soal salah satu karakter yang mungkin kalau muncul ini langsung bikin banyak orang berkata, sensei terbaik datang. Yap, Kakashi Hatake teman Pro 2. Jadi udah ada nih, ini masih apa ya, kabar burung nih teman Pro 2, bahwa aktor Charles Melton dilaporkan sedang berada dalam tahap akhir negosiasi nih untuk memerankan Kakashi Hatake dalam proyek film live action Naruto yang digarap oleh sutradara Destin Daniel Cretton teman Pro 2. Dan jujur aja ya, kalau kabar ini benar-benar terwujud, wah ini bisa rame nih teman Pro 2, karena memilih pemeran untuk karakter anime itu bukan perkara gampang gitu ya teman Pro 2, apalagi ini Naruto gitu. Ini bukan anime yang cuman punya beberapa penggemar aja gitu, penggemarnya sangat banyak gitu ya teman Pro 2. Ini juga adalah satu judul yang tumbuh bersama banyak generasi teman Pro 2. Ada yang mungkin yang dulu pulang sekolah langsung nonton Naruto, ada yang hafal jurus-jurusnya gitu ya, ada yang pernah lari sambil tangan ke belakang, ada yang pulang ngaji nih teman Pro 2 sore hari cepet-cepet karena pengen nonton Naruto gitu ya. Dan jangan bohong teman Pro 2, pasti kalian pernah ada di posisi yang mencoba, yang mau coba gitu ya, bikin jurus Rasengan pakai tangan sendiri, ya gak sih teman Pro 2? Nah sekarang tantangannya adalah membawa dunia Naruto ke versi live action. Dan salah satu karakter yang paling bikin penasaran tentu saja Kakashi. Bukan Kakashi yang dulu hilang ya. Ya Kakashi adalah karakter guru dari tim 7 yang dikenal santai, misterius, punya kemampuan luar biasa, dan tentu saja identik dengan masker dan satu mata saringannya teman Pro 2. Jadi kalau Charles Melton benar-benar bergabung, banyak nih penggemar yang mulai melihat bahwa pilihan tersebut cukup menarik tentunya. Apalagi Melton diketahui memang punya ketertarikan terhadap manga dan anime gitu. Dia bahkan pernah mengaku sering begadang karena menonton anime sampai sekitar pukul 4 pagi. Nah loh, waduh, ini sih cocok ya buat jaga malam teman Pro 2. Jadi kalau malam hari ini teman Pro 2 yang masih melek karena maraton anime, mungkin Charles Melton ini bisa memahami situasi kalian gitu. Bedanya beliau begadang nonton anime, kita tuh begadang sambil berkata satu episode terakhir lagi deh. Terus 12 episode kemudian matahari udah terbit teman Pro 2. Selain itu juga Charles Melton juga memiliki latar belakang taekwondo dan juga disebut memiliki kemampuan bela diri yang cukup mumpuni gitu. Tentu saja kemampuan fisik ini bisa menjadi salah satu hal menarik untuk sebuah proyek film aksi. Karena kalau bicara Kakashi teman Pro 2, karakter ini tuh bukan cuma berdiri keren ya sambil membaca buku, kalau udah bertarung langsung beda cerita tuh teman Pro 2. Nah sampai saat ini proses casting untuk karakter-karakter utama Naruto juga masih terus berjalan gitu. Proyek ini masih mencari pemeran untuk karakter penting seperti Naruto, Sasuke, Sakura gitu. Dan ini juga yang bikin penggemar makin penasaran gitu. Karena coba bayangin aja teman Pro 2, kita tuh mungkin sudah mulai mendapatkan gambaran soal Kakashi-nya, tapi siapa yang bakal memerankan Naruto, siapa yang bakal menjadi Sasuke-nya, dan siapa yang akan membawa karakter Sakura ke layar lebar nanti. Pertanyaan-pertanyaan ini sekarang pasti sedang ramai ini dibahas oleh para penggemarnya. Karena casting karakter anime ini terkenal memang selalu penuh dengan tantangan. Salah pilih sedikit nih, netizen langsung buka kolom komentar, salah kostum dikit, pokoknya ada yang salah aja langsung dibandingkan gitu teman Pro 2. Kurang mirip sedikit, langsung tuh muncul, ini Naruto dari universe mana lagi nih? Tapi sebenarnya tantangan adaptasi live action itu bukan cuma soal mencari aktor yang wajahnya mirip sih. Yang lebih penting adalah bagaimana aktor tersebut bisa
membawa jiwa karakternya yang sudah dikenal penggemar selama bertahun-tahun. Karena Naruto itu bukan cuma soal rambut kuning dan jurus bayangannya aja ya. Sasuke juga bukan cuma soal tatapan dinginnya. Apalagi Kakashi itu bukan cuma soal maskernya aja. Setiap karakter itu pasti punya perjalanan, kepribadian, hubungan, serta emosi yang sudah melekat kuat di kepala para penggemarnya gitu ya teman-teman berdua. Makanya proyek live action Naruto ini benar-benar menjadi sesuatu yang bikin penasaran. Apalagi kreator Naruto Masashi Kishimoto sebelumnya juga telah menyebut atau menyambut antusias proyek adaptasi Hollywood dari karya yang ia ciptakan gitu. Jadi sekarang nih teman-teman berdua, pertanyaannya nih buat kalian di Jumat malam ini, kalau Charles Melton benar-benar menjadi Kakashi, menurut kalian cocok gak sih? Dan yang lebih seru, siapa pilihan kalian untuk memerankan Naruto, Sasuke, dan Sakura? Silakan mulai diskusikan di WhatsApp kita teman-teman berdua di 0811 456 03105, atau kalian bisa langsung aja debatin itu deh peran Naruto, Sasuke, dan juga Sakura di live chat aplikasi RRI Digital teman-teman berdua ya. Tapi satu pesan dari saya, jangan sampai diskusinya berubah jadi perang ninja beneran ya. Karena perjalanan Naruto menuju layar lebar ini masih terus berjalan, dan sepertinya kita masih akan mendapatkan banyak kejutan dari proses castingnya. Siapa tahu nanti pengumuman pemeran Naruto keluar dan seluruh dunia langsung berkata, oke, sekarang kita siap masuk ke Konoha. Stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Bro, lagi ngapain?
3: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
2: Emangnya survival kit penting?
4: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa.
5: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Di jaga malam teman Pro 2 masih ditemenin sama Iyek Maulana di sini. Dan yang kalian dengerin ini teman Pro 2 adalah satu single terbaru lagi dari Marbles. Ini girl group asal Indonesia yang akhirnya kembali dengan single terbarunya berjudul Catch Me. Nah buat kalian yang mungkin belum paham nih maksud dari Marbles membawa lagu Catch Me ini apa teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain tetapi masih malu tuh untuk mengungkapkan perasaannya. Siapa yang sekarang berada di fase di sini teman Pro 2? Yang kayak dia tuh lagi suka sama seseorang tapi malu gitu untuk mengungkapkan perasaan teman Pro 2. Jangan dipendam deh teman Pro 2. Ditolak dan diterima itu adalah urusan belakang teman Pro 2. Yang penting keluar aja dulu. Nah lewat lagu tersebut teman Pro 2 ya, Marbles menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode gitu. Ada rasa ingin dekat, tetapi di saat yang bersamaan ini masih berharap orang yang disukai mengambil langkah lebih dulu. Meski mengaku pemalu, teman Pro 2, tokoh dalam lagu tersebut justru terang-terangan meminta orang yang disukainya untuk mendekat. Rasa tidak sabar juga muncul menunjukkan bahwa bermain tarik ulur memang menyenangkan teman Pro 2. Dan kalau kalian melihat music video dari Catch Me dari Marbles ini teman Pro 2, itu kayaknya kita tidak asing lagi gitu dengan latar video tersebut teman Pro 2. Jadi di dalam video tersebut para girl group Marbles ini seperti bermain petak umpet di dalamnya teman Pro 2. Ini juga bisa dibilang seperti menggambarkan lagu tersebut gitu teman Pro 2. Dimana kan judulnya Catch Me, itu kan berarti ada apa ya, petak umpet gitu di dalamnya teman Pro 2. Dimana kita harus mencari seseorang gitu. Ini dalam video klip tersebut juga digambarkan seperti itu teman Pro 2. Cuma ternyata memang makna dari lagu tersebut ini bisa digambarkan seperti orang yang sedang menyukai orang lain cuman masih malu gitu untuk mengungkapkan perasaannya teman Pro 2. Tapi meski masih mengaku masih pemalu teman Pro 2 ya, itu di dalam video klip tersebut juga justru tokohnya terang-terangan gitu untuk meminta orang yang disukainya untuk selalu mendekat gitu teman Pro 2. Dan di dalam lagu tersebut Marbles memaknai permainan kejar-kejaran tadi teman Pro 2 sebagai gambaran hubungan tersebut. Nah situasi ketika seseorang yang dikejar tetapi orang yang ditunggu malah menghilang gitu. Cerita itu kemudian dibawa ke dalam video music Catch Me teman Pro 2. Konsep visualnya mengikuti karakter lagu yang ringan, playful, dan dekat dengan suasana masa muda. Berpadu lirik Indonesia dan Inggris juga menjadi bagian dari warna Catch Me. Marbles menyampaikan cerita yang sederhana tetapi juga cukup dekat dengan pengalaman banyak orang. Sebelum resmi dirilis, teman Pro 2 Catch Me sempat dibawakan Marbles dalam showcase Bernadia di Tennis Indoor Senayan pada 25 Juli 2026. Penampilan tersebut teman Pro 2 menjadi salah satu kesempatan bagi Marbles memperkenalkan lagu barunya kepada para penonton. Jadi Marbles sendiri teman Pro 2 ini buat kalian yang mungkin belum tahu gitu ya, girl group asal Indonesia ini beranggotakan Daniela, Kila, Tiffany, Kika, dan juga Beverly teman Pro 2. Grup ini dibentuk melalui kolaborasi A-List Entertainment dan juga Trinity Optima Production. Sebelumnya Marbles memperkenalkan diri melalui single Home Pimpa teman Pro 2. Kini lewat Catch Me mereka kembali menawarkan lagu dengan konsep ceria yang mengangkat gitu ya teman Pro 2, cerita cinta sederhana gitu. Luar biasa ya teman Pro 2, kayaknya di Indonesia lagi booming-boomingnya yang namanya girl group ya teman Pro 2. Setelah kemarin mungkin yang membanggakan kita semua sebagai warga Indonesia, kita dibuat bangga dengan Nona yang juga kelasnya udah kelas internasional lah teman Pro 2. Dan muncullah Marbles juga teman Pro 2 dengan lagu-lagunya yang lumayan ear catching juga gitu ya buat pendengar setianya teman Pro 2. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya teman Pro 2, kamu bisa langsung aja cek-cek ya di rri.co.id.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

asik sekali ya teman Prodo, dengerin lagu-lagu seperti ini tuh di malam-malam yang mungkin ini bisa menjadi malam terbaik kita teman Prodo, ketika kita bisa mendengarkan lagu bernuansa seperti ini teman Prodo ya. Makin meromantisasi kegalauan dan juga makin merasa seperti kayak lagi dicintain gitu teman Prodo, asik. Nah ini ngobrolin soal yang lagi ramai di media sosial teman Prodo adalah serial The Witcher teman Prodo season 4 ini. Bisa dibilang di Indonesia kembali nih rame di media sosial karena siapa lagi gitu teman Prodo, ada Agnes Mo dan juga Anggun yang kembali nih mencuri perhatian teman Prodo lewat penampilan mereka di serial Research Season 4 teman Prodo. Dan ini yang bikin kabar ini makin menarik ya teman Prodo, karena ternyata teman Prodo apa ya, ada unsur Indonesia yang ternyata tidak cuman hadir lewat dua sosok tersebut gitu teman Prodo, dua sosok. Ini ternyata teman Prodo ya, ada beberapa unsur-unsur Indonesia yang juga turut serta di dalam serial Research Season 4 ini teman Prodo. Salah satunya juga ada gerakan pencak silat gitu. Jadi dalam serial yang dibintangi oleh Alan Richson ini dan Agnes dan Anggun yang memerankan karakter Layla dan juga Amisa Hoth, keduanya terlibat dalam sejumlah adegan aksi dan pertarungan yang punya sentuhan khas Indonesia. Nah ini yang seru ya teman Prodo, koreografi pertarungan mereka disebut mendapat inspirasi dari gerakan pencak silat, seni bela diri asli Indonesia yang tentunya dikenal dengan gerakan cepat, dinamis dan juga efektif begitu. Jadi bukan cuma sekedar oh ada artis Indonesia tuh yang main di serial luar negeri teman Prodo, tapi ada juga nih elemen-elemen budaya Indonesia yang juga ikut terasa dalam aksi mereka. Dan kalau bicara adegan aksi teman Prodo, ada juga satu elemen lagi yang mencuri perhatian, kerambit. Yes, senjata tradisional berbentuk melengkung yang identik dengan seni bela diri Indonesia itu menjadi juga bagian dari koreografi pertarungan karakter mereka nih. Wah, ini juga selevel bangganya ya teman Prodo dengan kehadiran Agnes dan juga Anggun gitu. Karena biasanya tuh kita tuh menonton film atau serial internasional, biasanya kan kita tuh sering berkata, eh tempatnya kayak di Indonesia deh tuh, atau mungkin kayaknya tadi ada orang Indonesia yang lewat. Tapi kali ini teman Prodo, dua artis Indonesia yang tampil dalam serial internasional, kemudian ada sentuhan pencak silat, ada kerambit, dan semuanya juga masuk ke dalam adegan aksi di serial internasional tersebut teman Prodo ya. Selain itu juga ada ternyata mereka beberapa scene itu menggunakan di dialog Indonesia teman Prodo, dan ada kata soto ayam. Indonesia juga hadir bukan cuma sebagai nama di kredit title teman Prodo, tapi juga lewat elemen-elemen budayanya yang berhasil dimasukkan ke dalam serial The Witcher Season 4 teman Prodo. Dan ngomong-ngomong soal pencak silat gitu, ini memang bukan pertama kalinya seni bela diri di Indonesia ini menarik perhatian dunia teman Prodo. Gerakannya yang cukup punya karakter yang khas ya teman Prodo, sangat menarik ketika diterjemahkan ke dalam koreografi film teman Prodo. Makanya ketika unsur pencak silat dibawa ke serial aksi seperti Richard, tentu ini menjadi sesuatu yang bikin penasaran. Apalagi Richard sendiri memang dikenal dengan dunia yang penuh aksi, pertarungan, serta karakter-karakter yang kuat. Jadi ketika Agnes dan Anggun masuk dalam karakter mereka masing-masing, kemudian membawa sentuhan gerakan yang terinspirasi dari seni bela diri di Indonesia, wah, jangan-jangan nanti banyak penonton internasional yang nonton terus bertanya gitu, wait, fighting style apa itu? Dan dari situ mungkin orang bisa mulai mencari tahu, bisa mulai mengenal, atau mungkin ada rasa penasarannya gitu teman Prodo, bahwa ternyata ada seni bela diri dari Indonesia yang punya karakter dan sejarah panjang gitu teman Prodo. Nah inilah salah satu hal menarik dari industri hiburan. Sebuah film atau serial itu bukan cuma soal hiburan saja, kadang-kadang dari satu karakter, satu adegan, satu gerakan, bahkan satu properti dalam adegan aksi, kita tuh bisa mengenalkan budaya ke penonton dari berbagai negara. Jadi buat kita yang menonton dari Indonesia, tentu ada sensasi tersendiri begitu ya, ketika kita melihat unsur yang familiar muncul dalam produksi internasional. Bayangkan aja gitu, lagi asyik nonton serial, tiba-tiba muncul tuh gerakan yang terinspirasi dari pencak silat, terus ada kerambit, reaksi kita tuh mungkin langsung kayak, wow, itu ada Indonesianya loh. Dan sekarang Research Season 4 ini sudah mulai tayang dengan episode-episode awal yang dirilis lebih dulu, dan kemudian dilanjutkan dengan episode barunya di setiap pekan teman Prodo. Jadi buat kalian semua yang suka serial penuh aksi, ini tentunya bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik juga nih untuk masuk ke daftar serial akhir pekan kamu. Apalagi
sekarang kita tuh sedang berada di Jumat malam ya teman Pro 2. Besok mungkin bakalan panjang waktunya. Sebagian dari kalian juga mungkin ada yang libur, jadi ada yang rencananya nongkrong, ada yang mau tidur cepat. Tapi setelah dengar informasi ini mungkin jangan-jangan kalian malah langsung berkata kayaknya saya besok malam harus nonton Richard deh. Tapi hati-hati teman Pro 2 nih, itu cuma satu episode, terus ceritanya seru, lanjut episode berikutnya tuh teman Pro 2. Tapi kayaknya ini juga belum banyak sih. Untuk episodenya kayaknya sekarang masih di 4 episode aja teman Pro 2. Mungkin minggu depan ada lagi satu episodenya gitu teman Pro 2 ya. Ditungguin aja gitu aksi-aksi terbaru dari Laila dan juga Amisa Hot yang diperankan Anggun dan juga Agnes Mo teman Pro 2 ya. Dan kayaknya pertanyaan sekarang ya teman Pro 2 buat kalian semua yang lagi dengerin saya, sudah ada yang nonton Richard Season 4 belum? Kalau sudah, bagaimana menurut kalian melihat Agnes Mo dan Anggun membawa sentuhan Indonesia lewat karakter mereka? Dan kalau belum nonton, mungkin setelah ini playlist musik berhenti sebentar, popcorn kalian mulai dicari nih. Dan daftar tontonan langsung bertambah lagi gitu ya teman Pro 2. Karena Jumat malam memang paling cocok gitu ya, ditemani cerita seru, tapi juga harus ditemani dengan musik-musik seru juga teman Pro 2 ya. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ya, selamat malam kembali buat kamu yang mungkin baru gabung di Pro 2 FM Palu. Selamat datang di jam-jam rawan overthinking, teman Pro 2. Selamat datang kembali bareng sama Iyak Maulana di Night Talk Overthinking Recess. Gimana malam hari ini, teman Pro 2? Udah pada ngapain aja gitu ya? Semoga segala aktivitas kalian di malam hari ini selalu dikelilingi dengan hal-hal baik gitu, teman Pro 2 ya. Malam hari ini tentunya saya bakal nemenin kamu dengan pembahasan-pembahasan atau mungkin topik-topik yang sedikit menarik dan juga bakalan relate gitu ya dengan mungkin beberapa orang yang pernah mengalami ini, teman Pro 2. Malam hari ini di keremangan malam gitu. Yang makin larut gitu ya, teman Pro 2, saya pengen ngajak kalian semua untuk kembali untuk merenungi tentang satu fenomena psikologis yang tentunya unik, tapi ya teman Pro 2, jujur ini tuh relate parah sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Pertanyaan sederhana ya teman Pro 2, kenapa kita itu seringkali merasa jauh lebih nyaman curhat atau cerita jujur tentang luka kita ke orang yang justru tidak kita kenal sama sekali, alias strangers, teman Pro 2? Kalau kalian ingat-ingat, teman Pro 2, atau mungkin direfleksikan kembali dengan perjalanan kalian belakangan ini, mungkin pernah gak sih kalian ada di posisi di mana kamu tuh lagi punya masalah yang berat banget, entah itu soal kerjaan yang bikin kamu burn out, masalah finansial yang bikin pusing, atau mungkin patah hati yang perih banget gitu. Aduh, sakit banget gitu, teman Pro 2. Tapi anehnya, pas kamu lagi kumpul di tongkrongan bareng sama sahabat-sahabat dekat kamu, atau mungkin pas lagi di rumah bareng sama keluarga-keluarga kamu, kamu lebih memilih untuk diam gitu, teman Pro 2. Kamu pasang topeng, "Saya baik-baik aja, I'm fine, I'm okay, thank you." Ketawa-ketawa garing sendirian dan memendam semuanya sendirian, teman Pro 2. Tapi giliran kamu lagi sendirian di kedai kopi kah, atau lagi di perjalanan pulang naik ojol malam-malam, kamu malah bisa dengan santainya cerita panjang lebar sama bapak drivernya atau sama baristanya yang nyajiin kopi buat kamu gitu. Kamu tuh lebih bisa tumpah ruah menceritakan betapa capeknya hidup kamu tanpa ada rasa canggung sedikit pun. Kayak tidak ada beban lah sama sekali, teman Pro 2. Kok bisa sih? Kenapa semua orang terdekat yang sudah kenal kamu sudah kenal bertahun-tahun, justru kamu tuh lebih pasang benteng pertahanan yang super tinggi gitu, tapi sama strangers yang baru ketemu 5 menit lalu, pintu rahasia jiwa kamu tuh justru lebih terbuka lebar gitu. Nah, sebelum kita bongkar ya, teman Pro 2, alasan psikologis di balik fenomena unik ini, kita bakal tenangkan dulu pikiran sejenak, teman Pro 2, dengan beberapa track berikut ini yang tentunya bakal menemani malam hari kamu dengan track-track yang bisa bikin malam kamu makin syahdu, teman Pro 2. Ini adalah satu single terbaru dari Rizwan Fadila dengan Kecintaan.

0: Republic of Indonesia.
1: Loh, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
3: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
1: Win, mau kemana?
4: Permisi bu.
3: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
3: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Pro2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada Yek Maulana Tepang Pro 2 yang masih menemani malam-malam kalian kali ini di Night Talk Overthinking Recess Tepang Pro 2. Tadi ya kita udah berbicara atau mungkin udah di present duluan ya Tepang Pro 2 soal apa ya, fenomena unik ya Tepang Pro 2. Kita tuh ternyata masih ada dari di antara kita gitu ya yang lebih nyaman curhat ke orang yang tidak dikenal atau strangers Tepang Pro 2 ya. Terus kenapa sih anak muda zaman sekarang gampang banget kebuka sama orang asing? Alasan utamanya sih sederhana, tapi ini juga lumayan kena di hati. Asik, kena di hati gak tuh? Mungkin karena strangers itu tuh punya tidak punya ekspektasi apa-apa tentang diri kita, Tepang Pro 2 ya. Kalian coba bayangin dulu nih Tepang Pro 2, perbedaannya secara jujur gitu. Orang-orang terdekat kita, kayak keluarga, teman segeng, atau mungkin pasangan, mereka tuh udah memegang citra diri atau label tentang kita selama bertahun-tahun. Mereka punya ekspektasi kalau kita harus selalu jadi anak yang membanggakan, harus selalu menjadi teman yang ceria dan positive vibes, harus selalu kuat atau tidak boleh kelihatan gagal gitu. Pas kita mau cerita soal sisi gelap kita, kegagalan kita, atau mungkin ketakutan kita ke mereka, ada rasa cemas yang besar sekali gitu di kepala kita teman berdua. Kita tuh takut dibikin kecewa, takut dinilai minus, takut dibilang alah gitu doang kok lebay sih. Atau mungkin takut malah bikin orang tua kita khawatir berlebihan gitu. Akhirnya kita lebih memilih untuk menyimpan beban itu sendiri gitu teman berdua. Tapi kalau sama strangers, mereka itu ibarat kertas putih yang bersih gitu teman berdua ya, blank canvas gitu. Mereka tidak tahu apa pekerjaan atau jabatan kamu, tidak tahu seberapa banyak drama hidup dan juga trauma masa lalu kamu, tidak tahu di mana kamu tinggal atau seberapa tebal isi rekening kamu teman berdua, dan mereka mungkin juga tidak tahu biasanya karakter kamu sehari-hari kayak gimana gitu. Makanya tanpa sadar kita tuh merasa jauh lebih gampang dan lebih ringan untuk bercerita sama orang sebelah kita di dalam kereta misalnya, atau barista coffee shop mungkin juga, atau driver ojol yang lagi nembus kemacetan gitu ya bareng sama kamu cerita seru-seruan gitu, curhat-curhat. Nah, apa ya, kalau orang random tuh biasanya apa ya teman berdua, lebih asik aja gitu diajak ngobrol gitu teman berdua, apalagi di tempat umum gitu ya. Pikiran bawah sadar kita itu langsung berbisik, tenang, santai aja kali, cerita aja gitu. Toh besok juga belum tentu ketemu lagi nih sama orang ini. Dia tidak bakal kepikiran soal hidup kamu atau mungkin soal hidup kita semua gitu. Dan sebenarnya di situ ya kuncinya teman berdua. Kita tuh tidak perlu pusing menjaga image biar kelihatan keren gitu. Tidak takut juga nih bakalan dijudge atau dihakimi. Dan yang tidak perlu pusing teman berdua ya, kita juga tidak perlu memikirkan bagaimana pandangan mereka terhadap kita ke depannya gitu ya. Toh memang pada dasarnya tidak kita tuh tidak saling kenal, bebas tanpa beban dan juga tekanan sosial sama sekali gitu teman berdua. Nah, ini yang akhirnya bisa bikin orang tuh lebih nyaman bercerita ke strangers gitu ya teman berdua, karena beberapa alasan tadi kita lebih memilih untuk sudahlah, tidak usah berceritalah kepada teman-teman dekat, karena takutnya juga nanti teman-teman dekat kita juga punya masalah, punya beban hidup yang lain. Bukan berarti orang strangers ini tidak punya beban hidup, cuman memang rasa-rasanya kita tuh lebih bebas dari yang namanya judge gitu ya teman berdua, tidak bakal dihakimi atas apa yang kamu rasakan gitu teman berdua. Tapi ya kayaknya makin kemari tuh orang-orang makin sadar juga bahwa kalau ketika kita bercerita, kita tidak berhak menjudge apa yang dirasain sama seseorang gitu teman berdua. Makanya mungkin teman-teman kita sekarang udah pada sadar ya teman berdua, janganlah dijudge, janganlah saling adu nasib. Apa yang dia rasain juga belum tentu sama dengan yang kita rasain gitu teman berdua, dan juga belum tentu juga apa yang dia rasain bisa kita lewatin gitu ya teman berdua. Dan habis ini kita bakal bahas kenapa small talk sama orang asing kadang rasanya jauh lebih jujur dibanding obrolan sama orang-orang yang sudah kita kenal bertahun-tahun teman berdua. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Kita masih membahas seputar kenapa kita lebih suka curhat ke orang asing di penghujung malam hari ini ya. Teman berdua pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Bisa jadi ya teman berdua ini juga menjadi alasan kenapa small talk atau obrolan singkat sama seorang stranger di pinggir jalan atau transportasi umum kadang terasa jauh lebih jujur gitu, lebih dalam dan lebih membekas di hati daripada ngobrol berjam-jam sama orang yang sudah kenal dekat sama kita bertahun-tahun gitu ya teman berdua. Karena ya sering kali teman berdua kejadian di kehidupan anak muda sekarang ngumpul bareng sama teman lama tapi isi obrolannya tuh cuman adu gengsi aja. Pamer pencapaian karir, pamer barang baru atau obrolan formalitas yang rasa-rasanya garing dan juga hampa gitu teman berdua. Tapi pas ngobrol 10 menit sama abang ojol atau penumpang di sebelah kita, obrolannya bisa nembus sampai ke dasar jiwa. Wah, dalam berarti ini. Kenapa? Karena di sana kayaknya tidak ada kompetisi ego gitu teman berdua, tidak ada top yang sosial yang perlu dipasang. Pada akhirnya sebuah kenyataan psikologis terkuat gitu. Mungkin kita sebenarnya cuma butuh didengar tanpa harus dikenal. Iya gak sih teman berdua? Ada kalanya jiwa anak muda yang tiap hari diperas sama tuntutan zaman ini capek sama status teman berdua, label, pencapaian dan juga soal reputasi di dunia nyata gitu maupun di media sosial teman berdua. Kita cuma butuh satu pasang telinga yang mau mendengarkan keluh kesah kita secara utuh tanpa memberikan penceramahan yang kesannya menggurui gitu teman berdua dan juga tanpa menghakimi dan juga tanpa memandang seberapa sukses kita di mata dunia. Kita cuma pengen didengar sebagai manusia biasa yang lagi lelah gitu teman berdua. Kalau kalian bayangin teman berdua, kalau seandainya kamu dikasih kesempatan untuk berbicara dan tumpah ruah sama para strangers di dalam satu forum atau ruang komunal gitu, di mana semua orang boleh bercerita jujur tentang masalahnya tanpa perlu kenalan secara formal, tanpa perlu sebut nama asli, tanpa bawa-bawa latar belakang, dan tentunya tanpa takut identitasnya terbongkar. Kira-kira kamu minat buat join gak sih teman berdua? Saya yakin sih mayoritas dari kamu yang lagi dengerin siaran saya malam hari ini langsung ngebatin gitu teman berdua, mau banget. Saya butuh banget nih ruang kayak gitu. Karena kita semua tuh memang butuh ruang aman yang bersih dari ekspektasi dan penghakiman dunia luar teman berdua. Nah ini saya masih punya satu segmen terakhir ya teman berdua di Night Soul Overthinking Recess kali ini ya teman berdua. Dan di segmen terakhir nanti saya mau lagi-lagi mau kasih self-improvement tentang bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sendiri sebagai ruang aman tersebut, teman berdua. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu track santai berikut ini. Ada Ariel Noah featuring Divki Halif, Cinta Yang Diam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Segmen terakhir teman Pro 2 di Night Soul Cover Thinking Recess gitu ya teman Pro 2. Nah, ini mungkin buat kalian sekarang yang udah mulai kerasa nih, matanya udah mulai berat teman Pro 2, gak apa-apa ya. Atau mungkin sekarang kalian lagi sibuk-sibuknya nih tempat nongkrong teman Pro 2. Lanjutin, asikin aja nongkrongnya teman Pro 2. Tapi mungkin sambil saya temenin di segmen terakhir ini teman Pro 2. Nah, ada dua pesan penting yang pengen saya tancapkan di hati kalian sebelum malam hari ini berakhir kita teman Pro 2. Pertama, kalau belakangan ini kamu merasa makin sulit untuk terbuka sama orang-orang terdekat kamu, jangan salahkan atau benci diri kamu sendiri. Itu adalah sinyal alami dari tubuh kamu dan pikiran kamu. Kalau jiwa kamu lagi butuh istirahat dan dari segala bentuk ekspektasi serta penilaian dunia luar teman Pro 2 ya. Mumpung kamu lagi sendirian di kamar malam hari ini, jadikanlah waktu sepi ini sebagai momen untuk kamu jujur sama diri kamu sendiri. Tidak perlu jaim atau pura-pura kuat di depan cermin kamar kamu ya. Kalau capek, akui aja kamu capek teman Pro 2. Kedua, belajarlah untuk menjadi stranger yang hangat dan ramah bagi orang lain di luar sana. Kita tuh tidak pernah tahu seberapa berat beban emosional yang lagi dipikul sama barista yang menyajikan kopi kamu, driver ojek yang nganterin kamu pulang, atau mungkin orang asing yang duduk di sebelah kamu di angkutan umum, teman Pro 2. Senyumin aja gitu teman Pro 2, ucapin terima kasih yang tulus dan kesediaan kamu untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Bisa jadi ini adalah sebuah penawar lelah dan juga penyelamat hidup untuk mereka hari itu teman Pro 2. Ya, paksain aja gitu, jangan bilang gak bisa untuk lebih bisa berempati dan saling menjaga sesama anak muda yang sama-sama lagi berjuang gitu untuk masa depannya. Jadi malam hari ini teman berdua, lepasin semua beban pikiran kamu, ekspektasi orang lain, atau mungkin topeng yang selama ini bikin kamu capek gitu ya teman berdua. Kalau udah ngantuk ya teman berdua, taruh HP kamu agak jauh-jauh dari jangkauan tangan kamu. Dan mungkin satu ya pesan saya teman Pro 2 ya, kalau ada sesuatu yang dirasa mengganjal di hati teman Pro 2, jangan dipendam sendirian,

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

pertemuan berdua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, pimpinan dan seluruh kru berdua mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. The time. Oh.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Selamat datang di hari Sabtu, hari yang rasanya sedikit lebih santai ya, karena hari akhirnya kita bisa kasih jeda buat diri kita sendiri setelah seminggu penuh dengan aktivitas. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang baru bangun, semoga paginya dimulai dengan mood yang baik ya. Yang sudah beraktivitas, semangat. Dan juga buat kamu yang masih rebahan sambil scroll HP, gak apa-apa, nikmatin dulu beberapa menitnya. Tapi jangan sampai Sabtu berlalu cuman karena kasihkan rebahan ya. Hari ini teman Pro 2, coba kasih waktu buat diri sendiri. Mau jalan-jalan, ketemu teman, beresin kamar, nonton film, ngopi, atau bahkan cuma tidur lebih lama, semuanya boleh banget ya. Selama bikin kamu kembali punya energi. Dan yang paling penting, dengan jangan lupa untuk sarapan, minum air putih, dan jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Karena kamu gak harus selalu produktif setiap hari untuk merasa bahwa hari kamu bahagia. Dan teman berdua, Melia bakal temenin kamu di sampai nanti di pukul 11. So kita bakal asik-asikan bareng. Di hari ini teman berdua, apakah kamu udah punya planning juga buat liburan kah? Karena hari Sabtu ya, besok masih hari Minggu, teman Pro 2 masih ada kesempatan untuk pergi liburan. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Raden Said, atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
0: Oke, pernah nggak sih kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah asa ini?
5: Sebenarnya kalau ragu saya sendiri pasti ragu karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih kak.
4: Okay. Yeah. Gitu deh.
0: Keren sih.
4: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah asa ini adalah Kevin. Kamu, Kevin. Yeah.
5: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
4: Oh, bersepuluh-sepuluh itu
5: sebenarnya? Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil jadi Naura, panggil yang lain-lain.
6: Kita membentuk strukturnya juga kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
4: Ketuanya mana nih?
6: Ketua lagi
5: ada kesibukan.
0: Apa motivasinya kalian membuat ini?
5: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Oh ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi, kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang melengkapinya begitu sih.
0: Keren sekali.
4: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai teman Produa. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman Produa. Enggak, Deng. Nah, teman Produa jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.

0: mulai ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana ke Sien Movie. Mana saya ini? Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, gak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
6: ya, masih panjang
5: gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu, kan enggak?
6: Iya.
5: Prakarya gitu atau semacamnya.
6: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sudah mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
5: Telang, yang telang. Daun ya?
6: Teh dari daun telang.
5: Iya, itu. Teh telang.
6: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
5: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
6: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
5: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Pro2.
1: Dari Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kemandirian emang jadi salah satu kualitas paling penting ya, mulai terbentuk sejak usia muda. Nah, terutama dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan yang semakin kompleks, teman Pro2. Dan dalam konteks perkembangan kepribadian nih, setiap individu emang memiliki cara berbeda-beda dalam membangun sikap mandiri. Nah, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan emosi, hingga perencanaan masa depan. Nah, ada salah satu konsep yang lagi tren sekarang di mana ada konsep MBTI, teman Pro2, Myers-Briggs Type Indicator. Bener gak sih baca aja, tapi kalau orang-orang kenal itu MBTI, teman Pro2. Nah, ini sering banget digunakan untuk memahami kecenderungan kepribadian seseorang, termasuk bagaimana seseorang itu menyikapi tanggung jawab dan kemandirian sejak dini. Nah, ada beberapa tipe nih teman Pro2, kita bakal bahas di segmen selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian. Obrolan seru di Produa FM.
0: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya, Kak Feki?
2: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, ya seperti Produa RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
0: ya,
2: Kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget gitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi.
0: Iya. Yeah.
2: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
0: Iya
2: kan?
0: Yeah, benar, pakai aplikasi.
2: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
0: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
2: Cara itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
0: Iya.
2: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
0: Iya.
2: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
0: benar-benar
2: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
0: Nah itu sangat vital ya Kak Feki. Dimana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
1: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

kita bakal mulai ya, tipe-tipe dari MBTI, kamu masuk yang mana ya? Nah, yang pertama tipe INTJ, teman Pro 2 ini dikenal sebagai sosok yang sangat-sangat terstruktur dan memiliki visi jangka panjang yang jelas sejak usia muda. Nah, individu dengan tipe yang ini cenderung mengandalkan logika serta analisis mendalam dalam setiap keputusan yang diambilnya, teman Pro 2. Nah, kemampuan berpikir secara sistematis ini membuat mereka itu mampu merancang langkah-langkah yang konkret untuk mencapai tujuan hidup. Nah, kemandirian mereka terlihat dari kebiasaan menyusun rencana secara rinci ya, teman Pro 2, dan menjalankannya dengan disiplin tinggi tanpa banyak bergantung pada bantuan eksternal, teman Pro 2. Selain itu, INTJ ini juga memiliki kecenderungan untuk belajar secara mandiri dan mengeksplorasi berbagai pengetahuan secara mendalam. Nah, mereka ini tidak mudah loh, teman Pro 2, terpengaruh oleh opini orang lain dan lebih percaya pada hasil analisis pribadi. Nah, sikap ini menjadikan mereka lebih tangguh lagi dalam menghadapi tekanan serta mampu mengambil keputusan penting secara mandiri. Dengan kombinasi antara visi yang kuat dan kemampuan perencanaan yang matang, nah tipe ini tuh teman Pro 2 sering banget dianggap sebagai salah satu yang paling mandiri sejak usia muda. Wah, kayak independen ya teman Pro 2. Oke, kita bakal lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Radio Pro 2 Palu. Teman.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
5: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
4: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
5: Iya.
4: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
5: benar sekali.
4: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik.

0: Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, aku ada informasi nih buat teman Pro 2 yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh gak ketinggalan kereta, gak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya. Aku ulangin satu kali, rri.co.id.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Karen.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Usaha setiap orang begitu.
4: Iya.
3: Untuk hidup.
4: Saya itu dari nol ya.
3: Dari nol.
4: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Iya.

0: saya yakin karena saya mampu.
1: Oke.
0: Saya belajar terus gitu.
1: Jadi tidak ada kayak melihat, udah mungkin kalau ini kalau bicara produksi bukan? Kalau kita produksi mungkin ada alat yang digunakan. Ya, meskipun alat yang digunakan berbeda dengan yang kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana.
0: Iya.
1: Kemudian yang
0: karena kadang-kadang orang mau bilang gini, oh bagus dia punya penataan gitu makanan, tapi kalau rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: Produa.
1: Lanjut lagi ke tipe selanjutnya teman Produa, di mana ISTJ ini dikenal dengan karakter yang sangat disiplin dan bertanggung jawab sejak usia muda. Nah, individu dengan tipe ISTJ ini sudah menunjukkan kecenderungan untuk menjalankan tugas dengan penuh keseriusan serta konsistensi teman Produa. Mereka ini memiliki standar tinggi terhadap diri sendiri dan cenderung berpegang teguh pada aturan serta prinsip yang diyakini. Nah, kemandirian mereka-mereka ini nih teman Produa tercermin dari kemampuan mengelola waktu dan tanggung jawab tanpa perlu diawasi secara terus-menerus. Nah, selain itu teman Produa, ISTJ ini juga memiliki kemampuan dalam menyusun rencana secara sistematis dan juga realistis, di mana mereka-mereka ini tidak hanya membuat perencanaan tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang mereka buat ini dapat dijalankan secara efektif. Nah, ketekunan serta komitmen yang tinggi membuat mereka ini mampu mencapai tujuan dengan cara yang stabil dan juga terukur. Dalam berbagai situasi, teman Produa tipe ISTJ ini cenderung mengandalkan usaha sendiri dibandingkan bergantung pada orang lain, sehingga memperkuat citra mereka sebagai individu yang sangat mandiri. Nah, kalau yang ini kayaknya masuk tipe saya nih. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Pro 2.
1: Dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tipe selanjutnya adalah INTJ, di mana mereka ini dikenal sebagai pemimpin yang alami, di mana mereka ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengorganisasi dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan. Nah, individu dengan tipe ini, teman Pro 2, sudah menunjukkan kepercayaan diri sejak muda serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan juga tepat tentunya ya. Dimana mereka ini cenderung memiliki ambisi yang besar dan tidak ragu-ragu teman Pro 2 untuk menyusun strategi demi mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemandirian mereka ini terlihat dari keberanian dalam mengambil inisiatif tanpa menunggu arahan dari pihak lain teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, INTJ ini memiliki pola pikir yang sangat terstruktur dan berorientasi pada hasil. Jadi mereka ini mampu melihat gambaran besar sekaligus merancang langkah-langkah detail untuk mencapai tujuan mereka, teman Pro 2. Kemampuan ini membuat mereka ini tidak mudah goyah dalam menghadapi tantangan dan tetap fokus pada tujuan akhir. Dengan kombinasi antara kepemimpinan dan perencanaan yang matang, tipe ini sering banget nih jadi sosok yang mampu berdiri sendiri dan menginspirasi orang sekitarnya. Nah, udah tiga nih teman Pro 2 dari INTJ, ISTJ, kemudian INTJ. Nah, kamu tipe yang mana nih? Tapi sebelum itu masih ada dua lagi ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Baik kamu, teman Produa. Topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
5: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Produa ini dikenal sebagai individu yang sangat analitis dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, di mana sejak usia yang sangat-sangat muda mereka ini sudah terbiasa berpikir secara mandiri dan mengeksplorasi berbagai konsep secara mendalam. Nah, kemandirian mereka ini terlihat dari kecenderungan untuk menemukan jawaban sendiri melalui proses berpikir kritis teman Produa. Nah, mereka tidak mudah menerima informasi secara mentah-mentah dan lebih memilih untuk memahami secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Nah, selain itu, INTP ini teman Produa cenderung memiliki kebebasan berpikir yang tinggi sehingga tidak mudah terikat pada aturan atau norma yang dianggap tidak rasional. Hal ini teman Produa membuat mereka ini lebih fleksibel lagi nih dalam menghadapi berbagai situasi sekaligus tetap mempertahankan kemandirian dalam berpikir dan juga bertindak. Nah, dengan kemampuan analisis yang kuat serta kecenderungan untuk belajar secara mandiri, tipe ini menjadi salah satu yang paling independen sejak usia muda. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya beberapa tipe, itu udah kelihatan banget ya secara independen, tapi ternyata INTP ini lebih independen lagi teman Produa. Ini kayaknya

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
1: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama